0: Habari na mtoto wangu.
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Wafu.
0: Aha, merci unatokea wapi?
1: Busara.
0: Merci salimia mama baba nyore acha busara.
1: Na salimia mama jina lake Kabu.
0: Merci.
1: Na salimia jina lake papa Kabu.
0: Merci. Eh, hey, ye papa Kabu twende na nani tena? Merci na mwingine.
1: Kaka msalimia jina lake Kabu.
0: Waya mwisho. Yo, nije. Letara. Nije. Tunamuko. Umesalimia ye kaka Kabu na mama Kabu na papa Kabu. Kamata zawadi. Kamata zawadi yako. Sema muyomba wali so merci. Asante. Apongelea imba DJ.

0: Habari mama mzazi.
1: Jina lako nani mama?
2: Florence.
0: Unatoka wapi Florence?
2: Kambai.
0: Ehe. Salimia bora mama. Wote wakupale marafiki yako wote mama.
2: Nasalimia papa jina lake Junior. Nasalimia mama jina lake Swazi. Nasalimia dada jina lake Sajen. Nasalimia sokulu Sindome.
0: Merci!
2: Nasalimia mama leki jina lake
0: Fumi. Wa mwisho mtoto wangu mchugu.
2: Wa mwisho nasalimia warafiki wangu wote wa Radio Moto Tembo.
0: Unafaa pia kusalimia Yoso Kulusinzo. Kagongen anja kabota. Merci kabota. Sema merci so Kulusinzo mtoto wa Kalebu.
2: Merci so Kulusinzo mene mtoto wa Kalebu.
0: Asande Ibarra.